0: Thank you, Liu. We used up full broadcast from Radio Vanuatu. Time long studio, Hemi, 7:30.
1: Ini fitu apa? Ramasan.
2: Rawito.
1: Tawir. Arumai. Ini fitu apa?
2: Maya.